0: mi maksat buyin ngati farmers na madat chibo khoni income po double chok zeri ngati de onu min maksat ngati scheme ni khodo injo kasa yang ngati de onu scheme yo jese ki ngata protected cultivation de chinga ta de onu jubilar structure solar jo de jo chaksi odo ma yo jo ngati de scheme ya de onu yere chiba chinder bana yere de onu application crochin de onu yere bene tanse nyo se kishin ngati chakpo Сейчас по на палачтик не скаяри не узикешча. Дель кем на ярама чи он чи дервана ярес эка тагатте жу эка так сер кем на ярес форте кем кочин. Дом ати аппликешен эгя пула ла нямбо бяшчен. Дя на яран ди дэнау ати ярес аппликешен по так сер кем на яран ди ата пенео барабар яран вапаз вочин. Дя на пенео дю йо дяран сола ди дюбилар стрекчер койон. 27 Yang faedah itu baju jadi, mati main maksud pengajar dia nak mati farmer sendal lagi yang biasa pun faedah itu.
1: Apply by process macam ni, nanti selalu pasal ni mas punya macam tu.
0: Di kalau dia mati, ada sengas di tubular structure tu kiri jadi, orang department lagi macam ni. Department lagi macam ni, department ni cipta macam ni, orang yari adar card pun, yari bank account number pun, yari kerjain. Negeri orang yari form pun asal macam ni, form pika yari representative cipta sign nama macam ni, ada suikuna. Sora konselari jadatar matis lenmat. Representative sign lencia yari sign ang basic macam dia basic gamna. Yeres application podi kano mati dia ano office ano submit baca. Cio terbana cakap punyo sekerja punyo sergamna. Yana ODP ni sergamna wapas barabar macam tu ya. Lek batki jawab tik dua minggu astad. Jawab di tribulas structure putang macam tu dua minggu astad sena kos okay ya. Okay minggu minggu zatin. Okay orang nak tu kos aku ODP stick he tu dia nak cakap pada kat tu he zatin. Cakap sesuai semua tangan cio dang bayat tiz macam tu ya. Dia nak aku matis aku matis telefon pun tang sergamna dilcak sunya plastik pun mati faram ikan nak kiri na aku stick he zatin. Mati fill setapu yang sercik cacing fill dikasih onse kos joshua macam joshua zire yang ekbar check pasin joshua ni nak tu kos odi kasih onse nanti laksana sesera geo tag lencin nanti photo lencin odi fill setapu yang boh beneficiary nampu tu kos geo tag lencin dikang yang boh nata location on bingmat odi dijaya ka garang sesu zire nata longitude latitude gama bingmat odi ka do nata kyong nata photo kyong sese nanti form pula boh attach baju di sebelah cahdri cacing nanti sana nanti plastik pun lain mari baca makir pun leres full plastik portemu masa tak se jah nak tu ada leres jadi nama bos sabzi ya nama tu masa bingcin jo kasau tu farmer lama na faida orang nata di horticulture itu cukup skim di tangsu tu orang nata farmer lama na faida yang cacing zere di mana yang boleh orang nata yang skim di orang itu jadi kita integrated post harvest management zere nata solar crop tires sekarang jo cincin jo ya tu orang nata pura nanti henda orang nata jo yang cincau jadah se jadah nata apricot di filain, apricot dah dengar ingatnya mana senal lata mana tu dia henda onika, yaba onika, ni mata mana tu tu dia jika kafe nuksan orang mana tu dia nana biz zosis cina tu, ya nana sasul yang si mana stokpo cina tu. Do ngata mati nazar jaksa ngati department horticulture is tek hausi ngati si kimchi kongsiot, solar crop dryer zelenci ngata tu size pungcin biz by tiji height pungati. 8 foot jongchin. Dia no pura ngata gilad room tsokso chin juya. Dia ngata skere na ngati halman zere ngati na alag alag varieties ongchi de ngati tulitsa. Odon ngati ngima ta chin odeng no. Dia no ngata barban chin ngati spesi jak paro chin. Dia no opposite direction pe kang barban chin jak paro chin. Dia wajika ngata dia no longspo en na der damo basi tulchin. Dia sabte chat chachin. Magar longspo zaruri dia no Kata ingin ngati dari ngati skim pelajar itu exhaust fan yang cakap jauh sini. Exhaust fan pun jauh panah dia untuk kani cahat buka hella pins tangjin. Pins tangan ngati parting dalam bahasa parting tangjin culi dalam skam se kala rangkui dalam lusin ngati skam pair bahasa pin bahari dengan dryer pun abo. Kamper bana ngati pek house di solar crop dryer di parting mana nar dalam cendu gurjala cendu nasi susu cawan mindo nashin mumu tapa mindo deka. Dua tuh skim dengan itu juga. Dua ngata ni kat ngata 50% subsidi kat tuang.

se gosnes chike ton mana chike salbiga yun al an in kasara zahri wa qallad hilati fa na'bal fazl al abbas dirina husain iskat.